Pini chite si kluni pai kri trok te langa ni. Suri ni reng kora trok aning kan. Karbi ajay mek nang kar judo na tumapan. Nien li jonal rung hang kar dong pajir si. Akaswani gwati moha bahuang reng pen karbi ajay mek dang pun tulo. Jay mek ke wang lake medium wave 10 meter paru plira kri sira da warpo. Kelo hot span paru trok sira in kora sir keb la pen mega hot span ke. Paru sira sira da wara trok. Karbiya jay megalong pena prangsi ke pinya sarlam thi arju sina. Pinya sarlam thi ke. Ketong akam parthom. Lam thi ke man. Lake hem theng song ke kimbansi ke man alam thi. Hem theng song ke arjon arpan ke bat. Parthom parpli lapen parpho lapu ando. Lake sita. Ketong akam kalidet. Lasi hem theng song ki kimahut jong hi le tang ho mate ching khan sita parthoman ke doeg nanji kalite klong lim nu dakpo. Lason se jat akam ta ketong pusita chilon chit mate aron li chit an ke klem veg nanji pu kipudam alam thi. Lasili sukar bisar palam thilo ketong akam parthom mate jonghi le tong sita aron ke chok nangji puapan lake akasmani gati mohabahu.